0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu Kristen? Dr. Sala yang terhormat, tulis seorang kawan saya yang berumur 8 tahun. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen karena mereka itu Allah? Dari mulut kanak-kanak timbul pertanyaan yang paling mendalam. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen? Sahabat kita yang berumur 8 tahun ini sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sulit, tetapi saya akan mencoba menjawabnya. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi Allah mana yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita berbahasa dan berasumsi bahwa semua orang memahami maksud kita, padahal nyatanya maksud mereka sangatlah berbeda. Dalam usaha saya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, yaitu yang dimaksud oleh Musa waktu ia menulis, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi," Kejadian pasal 1 ayat 1. Apakah Allah menganggap dirinya Kristen, Yahudi, Muslim, atau Katolik? Allah adalah Allah. Dialah sang pemberi hidup, pencipta dunia, pemegang kuasa tertinggi yang bisa Anda bayangkan. Dia bukan Kristen atau Yahudi. Dia sudah ada sebelum Abraham, bapa orang Yahudi. Dan tentu saja sebelum lahirnya kekristenan yang terjadi setelah kedatangan anaknya, Yesus Kristen. Namun pribadi yang maha kuasa ini, karena dia adalah pribadi, bukan sesuatu, benda, atau kuasa, memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia, dan dia melakukannya dengan dua cara. Pertama, alam semesta mengungkapkan bahwa dunia kita ini diciptakan, bukan berevolusi dari makhluk hidup sederhana, juga bahwa keteraturan dan ketelitian yang ada di alam semesta bukanlah hasil dari probabilitas. Sama seperti bahwa kamus tidak dihasilkan dari ledakan yang terjadi di sebuah percetakan. Kitab Roma pasal 1 mengungkapkan hal ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Pengungkapan tentang Allah di alam semesta, di dunia sekitar kita, tidaklah cukup. Pengungkapan itu memberitahu kita bahwa Allah itu ada dan bahwa kita memerlukan Allah. Namun agar kita bisa mengenalnya, Allah memilih untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang adalah gambaran dari sang Bapa. Anak itu sama dengan Bapanya. Yang sulit untuk kita pahami adalah bahwa Yesus tidak diciptakan dan tidak begitu saja ada, seperti kakak atau adik kita dilahirkan. Dia selalu dan akan selalu ada. Bagaimana saya bisa tahu hal ini? Untuk menegaskan pengungkapan dirinya melalui alam semesta, Allah menceritakan dirinya kepada kita di dalam Alkitab, sebuah kitab istimewa yang dia berikan kepada kita. Nah, ada satu lagi bagian dari jawaban saya yang Anda perlukan untuk melengkapi penjelasan ini. Apakah Yesus itu Kristen? Atau apakah dia menjadi orang Kristen? Kadang-kadang anak-anak bertanya apakah dia itu Kristen Baptis, Katolik, Metodis, atau apa? Dan apakah Anda tahu arti ungkapan meletakkan kereta di depan kudanya? Tentu saja kalau Anda meletakkan kereta di depan kudanya, keretanya tidak akan bisa ditarik dan menyebut Yesus itu Kristen mirip seperti itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristen pertama kali disebut Kristen di Antiokhia, lebih dari 30 tahun setelah kebangkitan Kristus. Sebutan itu sebenarnya adalah ejekan yang berarti Kristus kecil dan maksudnya negatif. Yang penting bukanlah sebutannya, melainkan bahwa Anda telah mengikuti Yesus Kristus dan tahu bahwa Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hanya dengan demikian, kita dapat menganggap diri kita Kristen. Saya harap ini menjawab pertanyaanmu, Jeffrey. Sungguh pertanyaan yang sulit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
1: ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu

SP Credit Union Dharma Prima Kita dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Ultra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Tuhan peduli dengan hal kecil. Sahabat Petra, kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya peduli pada hal-hal besar seperti masalah keluarga, penyakit, atau masa depan. Tapi, tahukah Anda, Tuhan juga peduli dengan hal-hal kecil dalam hidup dan pekerjaan kita. Mulai dari file yang hilang, rekan kerja yang tidak kooperatif, hingga pekerjaan yang terasa menumpuk. Tuhan tahu semuanya. Ia tidak menganggap remeh pergumulan kita. Bahkan saat kita tidak sempat berdoa panjang-panjang di tengah kesibukan, Dia tetap ada dan siap menolong. Kitab Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat 5. Bacaan ini mengajak kita untuk percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan, bahkan saat kita merasa mampu mengandalkan logika dan pengalaman sendiri. Mengapa demikian, sahabat Petra? Karena hikmat Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita dan kasih-Nya nyata bahkan dalam urusan pekerjaan atau kantor. Hari ini, mari kita ajak Tuhan untuk ikut bersama dalam setiap tugas kita, sekecil apapun itu. Ucapkan dalam hati, "Tuhan, aku mengandalkan Engkau hari ini. Aku percaya Engkau memimpin langkahku. Aku percaya Engkau hadir dalam setiap detail pekerjaanku. Bimbing aku untuk tidak mengandalkan diriku sendiri, tetapi berjalan bersamamu. Dalam nama Yesus, amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda yang setia bersama dengan kami. Dari tadi pagi juga sahabat Petra kita sudah bersama, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 45 menit. Dan hari ini sahabat Petra sudah masuk di bulan Juli, tanggal 2 Juli tahun 2026. Tentu sahabat Petra sudah punya banyak perencanaan sepanjang bulan ini. Kami berharap perencanaan-perencanaan yang Anda buat itu menjadi berkat bagi Anda dan orang-orang yang bersama dengan Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani yang sudah masuk ke Radio Petra. Ada Pak Herianto, ada Bu Ana Ernawati, Bu Sri Rahayu, Pak Hari, dan juga Pak Edi Rahmanto. Pak Edi mengirim salam untuk Bapak Pendeta Emeritus Martono Poncohadi, Bapak Pendeta Julius Tiawan, Bapak Pendeta Emeritus Sulendro, Pak Parto Atmojo, dan semua pendengar Radio Petra yang dikasihi. Juga untuk kita semuanya sahabat Petra, kiranya hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Nah sahabat Petra, di bulan Juli ini tentu sahabat Petra tadi kami katakan ada banyak perencanaan yang Anda buat ya. Tentu dengan perencanaan yang sudah ada itu menjadi satu guidelines gitu ya, petunjuk atau arah untuk hidup kita sepanjang bulan ini. Dan semoga semua rencana Anda hari ini itu sungguh-sungguh membuat langkah hidup kita itu juga semakin mudah untuk kita jalani. Dan tentu saja kita juga terus berharap pada kasih karunia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kami juga harapkan semua sajian hari ini sahabat Petra dari Radio Petra itu memberkati Anda dan menyemangati Anda di hari ini. Satu lagu yang kami putarkan untuk Pak Adi Rahmanto ya, dan juga sahabat Petra semuanya, besar anugerahmu.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan kami harus pamit, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama untuk kembun pagi kita. Semoga sahabat Petra diberi kesehatan. Juga jangan lupa sahabat Petra, di mana kampus akan ada promo luar biasa murah besok tanggal 26 besok tanggal 3 Juli tahun 2026. Sahabat Petra bisa menuju ke mana kampus terdekat besok. Dan tentu saja kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap bahagia bersama dengan anugerah Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pernikahan bahagia adalah sebuah pilihan khususnya dari seorang laki-laki yang adalah suami. Mengapa? Karena yang menentukan kebahagiaan sebuah keluarga, prioritasnya ada pada pria sebagai kepala. Seorang pria akan menjadi suami yang bijak apabila ia memilih pilihan yang membuat keluarganya bahagia. Apakah itu? Suami harus ditempatkan sebagai kepala keluarga yang harus dihormati. Jangan sampai ada seorang istri tidak menghargai suaminya. Jadi, suami harus mengambil perannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan sampai istri yang mengambil peran itu karena akan menjadi masalah yang besar dan membuat rumah tangga Anda tidak bahagia. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada keluarganya. Tindakan ini diwujudkan dalam mengasihi istri apa adanya dan rela untuk berkorban. Tindakan suami untuk mengasihi istrinya dilakukan tanpa harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh istri kepadanya. Suami harus menjadi tempat yang aman bagi istrinya. Jika seorang suami menjadi pemimpin yang memberikan rasa aman terhadap istrinya, maka rumah tangga yang dibangun akan terus bahagia. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejas indobelum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: 105.7 FM.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Suk dan Senjo. Kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian balian. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol kunci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol kunci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian balian. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dan apa yang tidak mungkin

0: menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Chika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai titis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
6: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
7: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
8: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: mengerti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Terima kasih. 5,7 Petra FM.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar. Kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan

0: Nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Akan bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. 1, 2. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang kekasih, 3 ayat ini hebat sekali ya. Dan ini subtemanya adalah manusia baru ya. Saudara lihat ya di Alkitab, manusia baru. Terus siapakah manusia baru? Adalah orang yang harus sudah menanggalkan hidup yang dahulu, yang lama ya saudara. Sehingga dengan demikian dia boleh memiliki sesuatu kapasitas ilahi, kemampuan ilahi. Saudara mesti tahu Yesus berkata, tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Amin. Di mana ada terang, maka gelap diusir keluar, kata firman Tuhan. Nah, jadi hidup yang lama saya yang gelap, hidup lama saudara yang gelap, itu harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan, dan kita tampil di hadapan Tuhan menjadi manusia baru. Nah, barulah ya saudara, sesudah kita menjadi manusia yang baharui, dibaharui oleh Roh Kudus, maka barulah kita bisa meraih segala perjanjian-perjanjian Allah yang luar biasa ya. Contohnya di sini saudara, supaya kamu dibaharui, ayat 23, di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, itu dimulai dari ayat 22 ya saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, daging. Ayat 22, ditanggalkan. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan kedagingan kita, dosa kita harus kita tanggalkan. Baru ayat 23 ya, barulah pada ayat 23 saudara, barulah pada ayat, kalau 22 sudah beres, kita menanggalkan hidup lama kita saudara, manusia yang lama. Katakan, manusia lama saya harus saya tanggalkan. Baru ayat 23 saya boleh mendapat pembaharuan saudara. Jadi Tuhan perlu kerjasama saya, kerjasama saudara ya saudara. Dia kalau memaksa kita menanggalkan tubuh kita, manusia lama kita, matilah kita. Jadi kalau Tuhan tidak ingin kita mati, Tuhan ingin kerjasama sama kita. Nah ini jelas, dia ingin kita kerjasama dengan dia. Nah, kamu tanggalkan hidup dagingmu yang lama, baru kamu akan aku beri hidup yang baru. Saudara, tetapi bagi orang-orang pembandel, mereka yang tidak takut dan tidak menghiraukan suara Roh Kudus, tidak mau menghiraukan suara firman, mereka tetap pada memakai hidup lama, manusia lama, sehingga Tuhan terpaksa dengan keras menanggalkan manusia lama mereka, terus mati dan masuk neraka. Saudara, itu sebab bahaya sekali bila seorang anak Tuhan dia tidak mau sadar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saya tidak mau kerja sama dengan Tuhan, saya tetap mau hidup dengan yang lama, tetapi saya ingin menerima hal-hal yang bagus dari Tuhan. Saudara, kan tidak mungkin, di mana terang ada, gelap harus diusir keluar. Saya mau tetap pegang gelap saya. Tuhan, tolong beri kepada hamba jawaban doa, keajaiban, mujizat, kemuliaan. Tapi saya hidup dalam hidup yang lama, hidup dalam daging. Saya tidak mau menanggalkan. Saudara, menurut saudara bagaimana? Kan tidak mungkin. Tuhan bekerja sama dengan orang kayak begini, enggak bisa. Tetapi kalau saudara dan saya penuh dengan kerendahan hati, penyerahan diri kita dan berkata, amin Tuhan, hamba akan lakukan. Hamba mau meninggalkan semua hobi, kebiasaan, dan kesukaan hamba yang lama yang berdosa. Dan tolong beri kepada hamba kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hamba hidup baru di dalam Engkau. Nah, itu baru jadi. Katakan, itu baru jadi. itu baru klik dengan Tuhan. Itu baru deal dengan Tuhan. Amin. Jadi di sini rahasianya kenapa saya tidak pernah bisa dealing dengan Tuhan. Saudara tidak pernah bisa sesuai klop dengan Tuhan. Karena kita masih ngotot dengan hidup lama kita. Saudara, kata kemerdekaan jiwa dan roh ini gak bisa kita dapat di dalam dunia. Ini adalah pekerjaan Allah dari sorga. Ini adalah karunia Roh Kudus. Kalau seseorang merasa tidak mampu, Tuhan, hamba terlalu kuat, faham keduniawian, penyembahan berhala barangkali, ya, perdukunan, black magic, terlalu kuat Tuhan, pergaulan bebas terlalu kuat. Saudara, maka saudara tetap boleh minta tolong kepada Dia, supaya semua aspek hidup kita orang, yang lama dengan kekuatan Allah, katakan dengan kekuatan Allah, akan direnggut dari hidup saya sehingga saya merdeka. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ciri yang khas daripada orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan ada pada ayat 24. Perhatikan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, terus apa? Kekudusan apa? Yang sesungguhnya. Saya dan Anda tidak bertopeng, tidak munafik, tidak pura-pura. Ya saudara, barangkali selama ini kita pura-pura kudus. Tetapi kalau saya dan saudara betul-betul menerima jamahan dari tangan Tuhan, ayat 22, saya mau. Ayat 23, Tuhan mau. Ayat 22 dan 23, bekerja sama. Saudara, maka saya dimerdekakan. Saudara dimerdekakan. Maka kita bisa berjalan di dalam hidup yang kudus sesungguhnya. Katakan sesungguhnya. Original. Saudara, tidak tipu-tipu. Tidak pakai topeng sekarang, tidak. Ya, itu sebab kekudusan yang sesungguhnya, the pure sanctification of your life is if you totally surrender your life and you leave everything that is worldliness and put it behind you, far away from you, then God will work together. He will do something that great cooperative with you. And nothing is impossible for us as a human being only can live in the sanctity of God, in the holiness of God. Jadi saudara, orang hidup bisa suci apa tidak itu bukan karena dia, harap diperhatikan, tetapi karena dia mau kerjasama dengan Tuhan. Ya saudara, itu bayangannya demikian. Saya cuma punya modal badan, tenaga. Ada seseorang datang pada saya, Pak Timothy, apakah mau kerja dengan saya? Nanti saya modalnya, saya semua perlengkapannya, Pak Timothy yang menjalankan. Ya itulah saya cuma menjalankan. Semua kekuatan, semua modal, semua manajemen, semua ada pada Tuhan, Allah Roh Kudus. Saya cuma jalankan. Karena saya merasa saya tidak mampu. Kalau saya tidak ambil dealing ini, kerjasama ini dengan Tuhan, habis saya hidup dalam dosa. Sudah. Itu sebab saya mengambil keputusan. Baik Tuhan, Engkau yang membiayai semuanya, Engkau yang mengadakan semuanya, Engkau yang mengatur dan memberi kekuatan dan kemampuan pada hamba. Hamba tinggal menjalankan. Tuhan bilang, deal. Oke, ayo sekarang kita jalan. Disitulah seringkali saya dan Anda, kita tidak bisa menerima dealing dengan Tuhan. Kita kenapa? Karena kita masih kepingin, kita mau bekerja sama dengan duniawi. Dengan orang-orang yang berdosa. Dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Kita masih kepingin. Itu sebab Tuhan tidak bisa total untuk memerdekakan kita dan menyembuhkan luka batin kita. Ini adalah dasar dari apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi kalau seseorang dia tidak ambil kesempatan kerjasama dengan Tuhan, maka dia sampai mati, dan itu berarti sampai masuk neraka, dia tetap tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kuasa darah anak domba Allah menyucikan kami dan menguasai kami, sehingga kami dikuduskan, putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amen.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima.
4: Kita prima.
5: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini hari Kamis 2 Juli 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Seperti biasa, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits akan terus menemani sahabat Petra sampai jam 2, satu jam saja di siang hari ini. Tentu saja agar bisa terus membuat sahabat Petra semakin semangat paling tidak untuk siang hari ini. Yang mau request boleh ke 0856 02024567. Lagu di awal dari Sandro Tobing ya, Nuansa Kasih, tahun 89 kalau nggak salah, sekitar itu, sudah cukup lama. Dan tentu saja sahabat Petra juga masih bisa request ke 0856 02024567. Lagu yang kedua masih dengan sebuah kata nuansa yang kira-kira harapannya akan menciptakan suasana nuansa yang baik buat sahabat Petra semuanya. Nuansa bening.

0: Vida Prima. Vida Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Dari Memes Janji Hati, Sobat Petra, lagu ini sudah cukup senior ya, cukup lama, tahun 1998. Dalam koleksi lagunya Mbak Memes ini, Sobat Petra, ada satu lagu yang di cover ulang atau dinyanyikan kembali oleh penyanyi yang relatif baru, judulnya Terlanjur Sayang ya. Jadi kalau ada beberapa kali kita mendengar lagu-lagu yang dengan judul Terlanjur Sayang, ini sebenarnya sebuah lagu yang sudah cukup lama, sekitar 1998, dan dinyanyikan ulang lagi oleh penyanyi yang baru gitu. Ya, sekali lagi artinya itu menjadi sebuah pilihan, sebuah lagu yang sepertinya bisa dinikmati oleh lintas generasi. Sahabat Petra, untuk saat-saat ini, seperti hari kemarin saya bahas soal di antara kita, di antara sahabat Petra yang mempunyai putra-putri yang mau sekolah, sahabat Petra sebagai tante atau om yang deket banget dengan ponakan gitu, banyak yang sedang mencari sekolah dari SD sampai SMP, SMA dan seterusnya gitu. Ternyata hari ini saya menemukan sebuah berita juga, sebuah informasi yang cukup yang viral di media sosial. Setelah sekolah selanjutnya kan biasanya urutannya cari kerja gitu. Nah, ini ada sebuah artikel yang viral di media sosial Sobat Petra, kemudian diangkat oleh Kompas juga, yang diberi judul sebuah pertanyaan buat kita semuanya Sobat Petra. Mungkin kita bisa langsung menjawab atau bisa langsung mencerna dulu, atau dicerna dulu maksud saya, kemudian baru mengambil sebuah komentar gitu. Judulnya, benarkah sekolah, kemudian kuliah tak menjamin sukses? Sebuah pertanyaan sahabat Petra. Nah, pakar pendidikan menyebut ini ada kesalahan pikir katanya. Jadi anggapan bahwa sukses tidak harus sekolah tinggi kembali menjadi tren Sobat Petra dan memicu perdebatan hangat di kalangan netizen. Banyak yang menilai investasi pendidikan saat ini tidak sebanding lagi dengan serapan tenaga kerja dan upah yang didapatkan setelah lulus. Dan di sebuah media sosial ya, di media sosial ada beberapa ada orang yang mulai memamerkan kekayaan yang didapat dari hasil sekolah mulai ya. Kemudian juga banyak komentar di situ. Jadi salah satu media sosial menyebutkan seperti ini Sobat Petra, dia mengupload, "Hai orang cerdas, kamu sudah punya apa dibanding aku yang lulusan SMA," katanya. "Aku tinggal di desa. Kalau otak, okelah kalian punya. Kalau harta," katanya begitu gitu. Dan apa namanya, komentar ini Sobat Petra ternyata mendapat respon yang beraneka ragam gitu. Kemudian juga ada komentar lagi di media sosial, mungkin Sobat Petra juga sempat baca, yang menyinggung orang-orang sukses di dunia seperti Bill Gates. Kemudian ada Mark yang punya Facebook, katanya dalam status seseorang dia mengatakan, "Bill Gates, Mark yang punya Facebook kagak selesai kuliahnya jadi orang kaya," katanya. Dan itu ramai di media sosial dan memantik gitu, memicu sebuah komentar dari para netizen. Dan beberapa masyarakat juga di kompas.com ini menyatakan bahwa merasa orang-orang yang enggan sekolah atau kuliah mudah sekali menyenggol mereka yang memang berpendidikan tinggi gitu. Sebaliknya, orang tidak menuntaskan pendidikannya merasa orang yang kuliah buang-buang uang, katanya, dengan mendapatkan pekerjaan yang gajinya hanya setara UMR atau UMK, katanya. Itu Sobat Petra, kemudian hal ini ditanggapi oleh pakar kebijakan publik, pengamat sosial ya, yang bernama Mas Wahyudi Winarjo. Katanya untuk meluruskan realita yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ia mengatakan ada historical context background yang membuat sebagian masyarakat berpikir demikian Sobat Petra.
Jadi keresahan seperti itu muncul ketika sosok-sosok yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi misalnya diketahui menganggur atau ketika diberi amanah menjabat jabatan di pemerintah malah melanggar. Itu menjadi salah satu menjadi sebuah background sehingga banyak masyarakat yang berpikiran dengan gayanya masing-masing gitu. Dan Mas Wahyudi ini mengatakan sahabat Tetra bahwa narasi itu muncul saat banyak informasi di berbagai media sosial tidak benar-benar ditanggapi dengan baik. Misalnya ada pemberitaan orang yang punya pendidikan tinggi justru ditangkap aparat penegak hukum, kemudian atau yang punya pendidikan rendah menduduki jabatan strategis padahal itu tidak layak. Entah bisa sebagai komisaris, kemudian anggota dewan, dan jabatan lainnya katanya. Termasuk adanya survival bias akan kisah-kisah orang sukses yang tidak tamat sekolah. Itu sahabat Petra, jadi berbagai pendapat yang akhirnya diangkat oleh orang-orang di media sosial yang intinya salah satunya berpendapat bahwa orang sukses tidak harus pendidikan dan salah satunya menganggap bahwa yang sukses memang harus mempunyai pendidikan gitu. Tergantung dari tadi Mas Wahyudi mengatakan ada historical sehingga sejarah di mana dia melihat di lapangan yang membuat dia kecewa ketika lulus dapat jabatan tapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik, malah misalnya malah korupsi dan sebagainya gitu. Gitu sahabat Petra, dan judul di Kompas ini sangat menarik dan ini menjadi sebuah motivasi buat kita semuanya sahabat Petra. Sebuah pertanyaan, benarkah sekolah kuliah tidak menjamin sukses? Boleh dijawab yang jelas pada umumnya ya, kalau persentase pada umumnya kalau bisa dikatakan sukses itu kan relatif sebenarnya. Tapi ketika orang mendapat pekerjaan pada umumnya orang-orang yang mempunyai pendidikan dikatakan lebih mudah dibanding yang tidak ada background kan gitu secara persentase gitu. Nah ini sahabat Petra, ada dikatakan oleh Mas Wahyudi ini juga bahwa survival bias, jadi ada kesalahan logika berpikir ketika seseorang hanya fokus pada contoh orang sukses saja tetapi mengabaikan jutaan contoh lainnya yang gagal, yang hanya karena yang gagal ini tidak kelihatan dan tidak terekspos gitu. Ya, misalnya sosok Bill Gates yang tidak tuntas kuliah katanya, atau pengusaha yang tidak punya ijazah SMA atau S1, padahal sebenarnya tidak tuntasnya pendidikannya dan gagal pun sebenarnya yang gagal banyak gitu. Tadi contoh sebagian kecil yang sukses padahal yang gagal lebih banyak gitu. Jadi ada istilahnya oleh Mas Wahyud ini pakar pengamat pendidikan dan sosial. Dia mengatakan meromantisasi sukses tanpa perlu pendidikan sebetulnya dianggap pemikiran yang fatalistik. Ya, mungkin tidak ada yang disalahkan juga karena masing-masing melihat dari sisi angle. Kalau dari sisi sudut masing-masing gitu. Kalau kita melihat secara umumnya ya, kalau dianggap pendidikan tidak penting pasti sekolah juga tidak laku. Kenyataannya masih banyak orang yang terus mencoba mencari pendidikan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Ada yang punya janji sahabat Petra hari ini jam 2 atau jam 1.30. Sekarang jam 1 lebih 25 menit.

Sahabat Betra dari Bragi, lagu lebih lama ini, Janji judulnya. Jadi tadi saya mengingatkan Sahabat Betra yang siapa tahu hari ini Kamis masih tanggal muda bagi yang masih muda. 2 Juli 2026 Bragi dengan Janji, lagu tahun 1996. Jadi yang sudah janjian jam 2 silakan mempersiapkan diri. Sekarang sudah jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Sahabat Betra, kalau kita bicara tentang kuliah dan kesuksesan atau pendidikan dan sukses, jangan sampai, tadi disampaikan oleh pakar pendidikan, jangan sampai ada pemikiran yang fatalistik gitu. Artinya berpikir nggak perlu ijazah gitu, nggak perlu kuliah katanya gitu. Padahal pendidikan itu penting sebenarnya, Sahabat Betra. Yang membedakan adalah kadang-kadang bukan ilmunya, tapi yang membedakan adalah cara kita berpikir. Seseorang kelihatan banget dari situ. Karena mau tidak mau di pasca kita kuliah atau di sekolah, banyak metode yang kita diajarkan dan secara ilmiah juga diberikan sebuah ya mata kuliah yang tentu saja membuat cara berpikir kita lebih ilmiah, lebih luas, lebih objektif dan terstruktur gitu. Jadi didengarkan enak dan semuanya bisa dijalankan atau diucapkan dengan, kalau ada data ya pakai data, tapi kalau tidak ya berdasarkan sebuah struktur pola pikir yang cara berpikir yang kelihatan banget bahwa ini berpendidikan misalnya seperti itu. Itu sebenarnya kadang-kadang membedakan di situ. Ya, jadi Mas Wahyudi juga mengatakan bahwa ketika seseorang terlanjur silau dengan contoh orang yang sukses, ya misalnya, atau melihat pejabat yang tak semestinya, beberapa orang memang ada yang mulai pasrah, malas berjuang di jalur akademis, ya. Maka itu tadi muncul pemikiran fatalistik. Jadi sehingga ada pikiran kalau kaya raya atau tidak itu karena takdir. Waduh. Padahal kegagalan itu bisa jadi karena misalnya kurang persiapan dan kurang ilmu gitu. Ia mengatakan pendidikan seolah tak terlihat keuntungannya bagi sebagian orang, meski sebenarnya sangat krusial untuk jangka panjang. Jadi misalnya untuk menjadi belajar bagaimana berpikir kritis dan terstruktur tadi, bisa menciptakan sebuah problem solving, punya kedisiplinan, mentalitas, dan etika. Itu Sahabat Betra. Jadi sekali lagi bahwa pertanyaannya terjawab. Benarkah sekolah atau kuliah tak menjamin sukses? Nah itu pada umumnya, sekali lagi sukses adalah sebuah relatif ya, sesuatu yang relatif bagi seseorang. Tapi pada umumnya kita mendapatkan pekerjaan kalau di manapun juga pasti akan ditanyakan dengan background gitu. Itu Sahabat Betra, dan menarik. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya sukses sebenarnya tidak ada rumus pasti ya, atau jaminan tunggal yang secara mutlak memastikan kesuksesan seseorang gitu. Tapi kalau dari studi, nah ini sekali lagi belajar ya, studi psikologi, dan tokoh-tokoh dunia umumnya sepakat bahwa kesuksesan adalah kombinasi dari ketekunan, konsistensi, kemampuan beradaptasi, kemudian kecerdasan emosional atau EQ, dan juga kemauan untuk terus belajar dari kegagalan. Di luar bahwa ketika kita saat ini mencari pekerjaan dengan syarat misalnya S1, SMA, ada SMK, artinya apa? Tetap diperlukan. Jam 1.34 kita mendengarkan dulu satu lagu dari Gospel Sahabat Betra ya. Biar ingat sesuatu yang nyaman gitu, santai gitu. Dan kayaknya enak banget menikmati hari ini.

nih pencipta mie. Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Jam 1 50 menit, artinya jam 2 kurang 10 menit. Sekali lagi mengingatkan untuk Sahabat Petra yang punya acara atau mungkin mau menjemput seseorang, silakan jangan sampai terlambat gitu. Kalau anak sekolah masih pada libur ya, berarti jemput yang lain gitu. Bicara soal pendidikan Sahabat Petra dan hubungannya dengan sukses, memang sekali lagi menarik kita bahas, dan tentu saja semuanya kita sudah memahami bahwa yang namanya pendidikan tetap untuk saat ini tetap sangat penting ya, dan menjadi salah satu syarat untuk mencapai sebuah posisi gitu, karena di mana-mana masih mensyaratkan background atau latar belakang pendidikan gitu. Tanpa mengabaikan bahwa juga ada banyak orang yang tidak kuliah atau tidak sampai SMA bahkan gitu yang sukses ya. Itu dua hal yang berbeda karena tentu saja masing-masing mempunyai perjuangan yang berbeda juga gitu. Tapi tidak bisa langsung ketika sebuah kesimpulan yang mengatakan kuliah nggak ada gunanya dan sebagainya. Karena sudah membuktikan bahwa sekarang di mana-mana tetap membutuhkan background seseorang untuk menempati posisi yang pas. Ketika itu sebuah aturan dijalankan dengan sesuai dengan yang pada umumnya. Karena sekarang banyak juga yang orang tiba-tiba ditempatkan karena hubungan yang baik ya. Jadi juga Sahabat Petra, selain pendidikan kayaknya link. Link yang baik tentu saja akan mempengaruhi posisi kita juga ke depan. Jadi baiklah kepada semua orang, terutama orang-orang yang punya kesuksesan dalam hal bisnis dan posisi gitu. Itu Sahabat Petra. Tapi yang jelas pada akhirnya yang namanya kesuksesan memang bersifat sangat personal. Jadi masing-masing kita pasti punya definisi sukses yang berbeda juga gitu. Baik itu kebebasan, apa kesuksesan di finansial, dampak sosial, kemudian keseimbangan hidup atau kebahagiaan maupun pencapaian karya tertentu. Pokoknya terus berkarya Sahabat Petra, untuk siapapun yang lagi kuliah segera selesaikan, yang sekarang tidak kuliah karena memang fokus ke bisnis atau ke skill tertentu, lakukan dengan serius biar masing-masing nanti mendapatkan jalan yang terbaik. Terima kasih yang sudah request tadi, belum sempat saya baca. Mas Denny juga, Mas Mbak Tri di Yakal minta lagunya di Yunus juga sudah siapkan gitu. Sekalian saya pamit Sahabat Petra, biar lagunya keputar yang di request. Ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Aku

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Metro FM.
1: Pah, lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
4: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: ikuti ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa, dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambah di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang, dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh nggak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita nggak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Mitra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Malam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kinas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: yeah. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration,
0: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ransen tepaufu, keranjang kehidupan.

Dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong,

0: Lega, pemuda itu menjawab, saya puas sekali. Terima kasih, Kek. Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Metro FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Wan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Metro FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki

0: Jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata mati. Saudara, tak berlebihan jika dikatakan bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Ada waktu untuk datang, ada waktu untuk pergi, ada waktu untuk lahir, dan juga ada waktu untuk mati. Namun jika belum waktunya, bagaimanapun caranya, maka kematian tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana seekor sapi yang menendang seorang pekerja di rumah jagal ini. Seorang pekerja terpaksa harus dirawat di rumah sakit gara-gara wajahnya ditendang seekor sapi. Mulanya sapi yang telah disembelih itu dinyatakan sudah mati. Karenanya seorang pekerja pun mendekati sapi tersebut. Namun sayang, rupanya sapi itu masih memiliki tenaga menendang dengan kaki belakangnya. Tak pelak pekerja tadi mengalami luka yang cukup berat pada bagian wajah. Kejadian ini mengajarkan pekerja lain agar menunggu waktu yang lebih tepat sebelum mendekati sapi yang telah disembelih. Tentu saja tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saudara, mati mempunyai beberapa arti, antara lain sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup, dan sebagainya. Mau tidak mau, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian pada akhirnya. Siapapun itu, tak terkecuali sapi yang jelas-jelas dimasukkan ke dalam rumah jagal untuk disembelih. Namun demikian, tak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan sapi itu benar-benar mati, meski telah disembelih, bukan? Nah, buktinya, meski sudah dinyatakan mati, masih saja dapat menggerakkan kaki belakangnya dan melukai seorang pekerja lain. Kisah sapi tadi memang mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati dan waspada dengan berbagai hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Meski kita sadar tidak mengetahui apa yang akan dialami satu detik ke depannya, namun kita perlu senantiasa menyerahkan segenap kehidupan dan masa depan kita hanya kepada Tuhan saja. Agar apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, kita tetap dapat menerimanya dan menjalaninya dengan lapang dada. Sebab kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami, pasti ada hal baik yang sedang Tuhan nyatakan di dalamnya. Untuk itu, jangan pernah berputus asa atau bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami saat ini. Karena yang pasti, Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan ini, sekarang, dan sampai pada tempat perhentian kelak. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memacu, bukan memacul anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, salah satu tugas orang tua adalah mempersiapkan anak untuk masa depannya. Dan ini tentunya bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, itu menjadi suatu persoalan tersendiri, Pak Paul. Ya, karena banyak harapan-harapan yang terlalu tinggi biasanya yang dibebankan kepada anaknya ini. Dan ini bagaimana seharusnya orang tua itu bisa menyeimbangkan antara harapan-harapan itu dan kenyataan yang dihadapinya sehari-hari.
1: Memang gak bisa disangka, Pak Gunawan, harapan-harapan itu ya sedikit banyak berdasar pada kenyataan hidup ya. Memang kan sekarang kita sering dengar kata-kata tuntutan zaman. Ya memang ya banyak hal yang mesti kita persiapkan untuk memenuhi tuntutan zaman. Kalau kita nggak bersedia beradaptasi, nah akhirnya kita seperti gerbong yang terlepas dari kereta, ya kita akan tertinggal. Nah salah satu tuntutan zaman adalah tuntutan akademik. Nah kita yang, atau saudara-saudara yang mendengarkan yang mempunyai anak di usia sekolah, mungkin akan setuju ya dengan pengamatan saya bahwa sekolah di zaman sekarang jauh lebih berat ketimbang pada zaman kita dulu. Ya, tugas menjadi begitu banyak sehingga tidak jarang anak harus lembur sampai pagi. Belum lagi materi pengajaran yang makin hari makin tinggi, makin susah, dan makin mendekati jenjang SMA makin berat tuntutannya, sebab pada akhirnya nilai ujian akhir menentukan di mana anak itu akan berkuliah kelak. Nah, jadi saya mengerti sebagai orang tua seringkali kita merasa terjepit, Pak Gunawan. Di pihak yang satu, ya kita kasihan kan ya melihat anak kita menderita. Namun di pihak lain, kita juga memaklumi bahwa inilah kenyataan hidup. Jika anak tidak bekerja keras sekarang, dia akan menuai kesulitan untuk masuk ke dunia karir yang sekarang ini telah menjadi begitu kompetitif. Jadi, walau hati tidak tega, ya terpaksalah orang tua mengeraskan hati untuk memacu anak. Nah, jadi, saat ini kita akan membahas beberapa masukan untuk orang tua supaya tidak sampai melakukan kesalahan sewaktu memacu anak, yaitu bukan memacu, malah memacul anak.
0: Memang sehubungan dengan sekolah gitu, Pak Bol, ya. Kan kita lihat kurikulum itu suka berubah-ubah gitu. Ya. Seolah-olah memang nggak ada suatu konsep yang jelas untuk pendidikan anak. Dan ini kan selamanya yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Ya. Ya. Nah, ini bagaimana, Pak Bol? Itu kan di luar kemampuan kita sebagai orang tua.
1: Maka ya kita memang nggak bisa enggak ya harus menerima itulah kenyataannya. Nah, kalau kita tahu ya memang anak kita nggak bisa atau nggak mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut, ya udah jangan, mendingan anak kita itu kita tempatkan di sekolah yang lain yang nggak setenar atau nggak sebagus sekolah itu, tapi ya nggak apa-apa dah, asal dia bisa ya bersekolah dengan baik. Jadi memang di sini penting sekali peranan orang tua untuk melindungi anak, gitu. Jangan sampai tuntutan akademik itu membuat anak itu tertekan. Dan apalagi kalau kita di rumah, karena kita juga mau anak kita ya bisa sukses, akhirnya juga menekan anak, memacu anak harus. Nah akhirnya, tadi Pak Gunawan bilang ya anak yang jadi korban dah. Di sekolah jadi korban, dia nggak bisa, dia tertekan, di rumah jadi korban karena juga ditekan-tekan. Nah jadi kasihan si anak memang.
0: Kalau tadi Pak Paul bandingkan dengan zaman dulu waktu kita sekolah ya, memang waktu kita sekolah kan mata pelajaran itu tidak sebanyak sekarang gitu, dan tugas-tugas itu juga tidak sebanyak sekarang.
1: Betul, sekarang memang udah sangat berbeda, Pak Gunawan. Jadi sangat-sangat umum anak-anak itu belajar sampai tengah malam.
0: Iya. Dan apakah prestasi akademik ini akan menentukan keberhasilan seseorang di masa depannya, Pak?
1: Memang kalau ditanya begitu, jawabannya adalah tidak, Pak Gunawan, karena ada banyak hal yang akan terlibat ya di dalam penentuan apakah seseorang itu akan menuai sukses atau tidak gitu. Misalnya salah satunya yang penting juga adalah kemampuan bergaul ya, bersosialisasi. seorang anak yang pandai tapi nggak bisa bergaul dengan orang, akhirnya ya susah untuk bisa bekerja sama dengan orang. Jadi ada banyak faktor lain, tapi nggak bisa disangkal juga bahwa anak yang memang cerdas, anak yang juga prestasinya bagus, apalagi lulus dari sekolah yang bagus, lebih besar kemungkinannya untuk diterima kerja di perusahaan yang juga bagus. Itu kenyataan hidup.
0: Iya, tetapi juga ada anak yang nantinya itu akan menjadi apa, wira usaha, jadi berusaha iya. sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain, dan iya. dia cukup sukses gitu Pak.
1: Betul. Makanya kalau anak itu nanti mau berwirausaha ya ceritanya lain dah. Jadi ya nggak apa-apa gitu, sekolah yang biasa pun nggak apa-apa, semua yang penting adalah kejelian melihat peluang, bisa ya mengatur keuangan dengan baik, bisa menjual dengan tepat. Nah itu jadi faktor-faktor yang menentukan kesuksesannya.
0: Jadi bagaimana Pak Paul yang harus dilakukan oleh orang tua itu supaya dia bukan hanya memacu gitu ya, tetapi jangan sampai memacul itu tadi, jangan sampai mencangkul anak itu, merugikan
1: Betul.
0: Anak itu.
1: Betul.
0: Nah ini apa yang harus kita lakukan Pak Paul?
1: Pertama kita ya sebagai orang tua mesti melihat kemampuan anak secara jelas dan menerima dirinya apa adanya. Sebetulnya sejak kecil ya kita mulai dapat melihat kemampuan dan minat anak. Misalkan ya, ada anak yang sejak kecil sudah menunjukkan minat terhadap musik. Begitu mendengar suara musik, baik itu alat musik ataupun nyanyian, dia akan mendengarkan dan tidak jarang berusaha mendekati sumber musik itu. Nah seiring dengan perkembangan usianya, ya mulai menabuh-nabuhkan alat musik gitu. Ada anak yang sejak kecil sudah memperlihatkan minat terhadap benda seperti mobil-mobilan atau robot. Dari semua mainan yang kita belikan, dia akan terus kembali ke mobil atau robot, dan dia akan dapat bermain dengan benda kesayangannya selama berjam-jam tanpa jenuh. Ada pula anak yang sejak kecil menunjukkan minat yang tinggi terhadap menggambar. Dia dapat duduk berjam-jam menghabiskan berpuluhan kertas untuk menggambar. Nah, semua contoh ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya sejak kecil anak sudah memperlihatkan minatnya. Nah, tatkala anak bersekolah, anak akan mulai menunjukkan minatnya secara lebih spesifik. Akan ada mata pelajaran yang disukainya dan dikerjakannya dengan baik, tapi ada pula mata pelajaran yang tidak disukainya dan hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, sudah tentu sebagai orang tua kita mesti mendorong anak untuk menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak seharusnya mengikuti kata hatinya dan membiarkannya tidak mengerjakan tugas yang tidak diminatinya. Namun, jika kita mengetahui dengan jelas minatnya, kita dapat lebih fleksibel dan menerima. Kita bisa berkata kepadanya bahwa, ya kita mengerti, dia tidak menyukai pelajaran itu, tapi dia harus tetap menyelesaikannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Nah, jadi penting kita sebagai orang tua, dari anak-anak kecil, sudah mulai melihat ya, kemampuannya dan minatnya.
0: Nah, untuk bisa mengenal anak ini sedemikian rupa, Pak Paul, itu kan dibutuhkan perhatian dan waktu dari orang tua. Padahal kan orang tuanya sendiri pada anak, ketika anak berusia dini seperti ini, kan orang tuanya sendiri juga sudah sibuk gitu, Pak Paul.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ya kita ngerti nggak selalu bisa ya orang tua itu tuh menghabiskan waktu melihat. Tapi ya sedapat-dapatnya ya meskipun sibuk, seenggaknya waktu udah pulang kerja berilah waktu ya untuk anak, lihatlah apa yang anak lakukan. Nah mudah-mudahan lewat waktu yang dihabiskan itu orang tua akan lebih dapat melihat dengan jelas apa kemampuan anak ya, apa minat anak.
0: Nah biasanya kan justru orang tua itu mendikte anak ini. Kalau ya. Laki ya dibelikan mainan apa, mobil-mobilan atau robot gitu, terhadap yeah. perempuan ya diberikan boneka gitu yeah. Itu kan seolah-olah orang tua sudah mendikte anak itu, membentuk yeah. anak itu, kamu seneng gak seneng ya mesti mainan dengan ini. Nah ini kan sulit Pak.
1: Betul, memang ya gak semua orang tua itu bisa memberikan pilihan-pilihan yang banyak kepada anak atau bermain, sehingga kita ini bisa menemukan apa tuh yang diminati oleh anak. Betul ya, jadi ada kalanya kita hanya punya pilihan satu atau dua, yaitu yang kita belikan. Tapi kalau kita bisa belikan beberapa jenis aja deh, sebetulnya cukup untuk anak itu mulai menunjukkan minatnya. kita nggak usah belikan selalu barang yang bagus, yang mahal. Tapi kalau kita mulai belikan berbagai jenis mainan, nah kita akan mulai bisa melihat dari semua mainan itu yang mana yang dia akan terus mainkan. Jadi ada anak-anak yang begitu dapat barang, mainan, dia mainin. Tapi sehari dua hari udah, dia lupain. Tapi kalau memang itu dia minati, dia akan terus main sampai berminggu-minggu, ada bahkan sampai berbulan-bulan.
0: Tetapi itu kan tidak ada jaminan bahwa minat anak terhadap sesuatu itu bisa berumur panjang gitu, Pak Paul. Kadang-kadang kan anak itu juga di tengah-tengah berubah lagi minatnya, betul, lalu berubah lagi. Nah ini kan juga sulit buat orang tua.
1: Betul, betul. Tapi biasanya gini, kalau memang itu adalah minat dia, misalkan mobil-mobilan, nomor satu dia akan meminatinya untuk waktu yang lama. Nomor dua, walaupun nantinya akan kok hilang, nggak lagi main-main mobilan, apalagi kalau usianya udah mulai besar. Nah, tapi umumnya nanti itu akan kembali saat dimana dia mulai menunjukkan minat lagi pada itu, pada mobil-mobilan, gitu. Jadi, dan mungkin kalau udah lebih besar ya, bukan pada mainan, tapi mobil bener-beneran gitu. Atau dia mulai menunjukkan minat untuk mempreteli, memasang kembali. Nah, hal-hal itu menunjukkan memang itulah minatnya dia gitu. Nah, tapi sebagai orang tua, selain menemukan minat anak, kita juga mesti melihat atau mengukur kemampuannya. Nah, kita menggunakan jendela untuk melihat kemampuan anak, yaitu menilai seberapa cepatnya anak menangkap atau mengerti penjelasan yang diberikan. Bila kita harus berulang kali menjelaskan pelajaran tertentu kepadanya, besar kemungkinan kemampuannya untuk memahami memang terbatas. Pada kenyataannya, kebanyakan anak tidak mempunyai kemampuan yang sama pada semua bidang. Kebanyakan anak kuat dalam bidang tertentu, biasa-biasa saja dalam banyak bidang, dan lemah dalam bidang tertentu. Jadi, kira-kira itulah kondisi anak secara umum. Nah, sekali lagi, kunci untuk mengetahui semua ini adalah terlibat dalam hidup anak. Jika kita tidak terlibat dalam hidupnya, kita tidak akan bisa mengetahui semua ini. Jadi penting bagi kita turun tangan dalam membesarkan anak sejak kecil. Jangan sampai kita mendelegasikan semua urusan membesarkan anak kepada pengasuh dan guru les. Kita mesti terlibat supaya dapat mengenal anak apa adanya, dan terpenting menerima diri apa adanya. Pada akhirnya kita mesti bersedia mengesampingkan keinginan pribadi dan mengedepankan kepentingan anak. Jadi jika kita sudah tahu minatnya anak apa, bakatnya apa, serta menerimanya apa adanya sejak dia kecil, maka nah, kita akan mulai dapat mengarahkannya untuk mengembangkan diri dan kemampuannya secara tepat. Sebaliknya, bila tidak, besar kemungkinan kita malah memaksanya dah untuk memperlihatkan minat dan prestasi pada bidang tertentu. Nah, sudah tentu ini akan menambah besarnya tekanan yang dihadapinya, apalagi ya kita ini terus memarahinya. Akhirnya relasi kita dengannya terganggu, sebab dia akan berusaha menjauh dari kita atau malah melawan kita, dan tidak jarang dia pun akan mengembangkan reaksi tidak suka terhadap sekolah secara umum, bukan hanya pada mata pelajaran tertentu. Nah, tidak bisa tidak, bila ini terjadi maka performa akademiknya secara umum akan merosot, bukannya terpacu, anak malah terpacu.
0: Ini memang repot itu apa yang buat orang tua, Pak Boleh, untuk mengalahkan keinginan dirinya sendiri gitu, Pak Boleh. Karena kadang-kadang kalau itu sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya, itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi misalnya anak ini punya, anak laki-laki nih, punya minat yang besar dan punya kemampuan yang cukup pada bidang tertentu yang orang tuanya tidak sukai. Misalnya anak ini senang dengan boneka-boneka gitu, dengan baju-baju boneka dan sebagainya. Sebenarnya kan ini bisa menjadi desainer untuk yang akan datang. Pada umumnya kan seperti itu. Tapi orang tua kan belum tentu setuju dengan cara anak yang, anak laki-laki yang menyukai pakaian-pakaian perempuan dan sebagainya gitu, Pak Bok. Ini bagaimana, Pak Bok?
1: Saya mengerti, kadang-kadang orang tua itu takut ya, kalau sampai anaknya yang laki-laki itu kok suka dengan baju perempuan, akhirnya itu nantinya ya lebih feminin gitu, dan maunya anaknya kan lebih maskulin begitu. Tapi ya kita memang harus juga melihat ya minatnya anak itu. Kalau memang itulah minatnya, dia sukanya ke sana. Nah kalau misalnya kita mau berusaha lah mengalihkan sebentar gitu, coba. Ya bisa, mungkin kita alihkan dengan meminta dia menggambar apa yang dia lihat. Mungkin jadi bisa, kita bisa arahkan dia menjadi seorang arsitek dan sebagainya. Tapi ya ada umumnya menurut saya akan sukar untuk melawan bakat alamiah itu. Kalau memang dari kecil dia sudah menunjukkan bakat yang kuat dalam bidang misalnya desain, ya kemungkinan besar dia akan terus menekuni bidang itu.
0: Dan biasanya kan anak ini dalam posisi yang lemah gitu, Pak Bol. Yang membiayai sekolahnya kan orang tuanya, yang mengantarkan dan sebagainya, yang mengasuh ini kan orang tua. Jadi orang tua itu kan punya otoritas yang lebih besar terhadap anaknya. Sudah, kamu nuruto aja sudah gitu. Dan ini kan semua orang tua bilang kan, kami tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat kamu. Sudah, jalani aja. Ini bagaimana, Pak?
1: Ya, saya ngerti kemauan orang tua seperti itu, dan bisa jadi ya apa yang diinginkan orang tuanya juga adalah hal yang baik ya. Tapi kalau memang bukanlah bidangnya si anak, bukanlah minat si anak, biasanya tuh dia hanya bertahan gak lama. Udah begitu dia akan nanti kembali lagi kepada bidang utamanya. Saya punya kenalan seseorang, nah dia punya teman baik adalah dulu tuh seorang sama-sama mahasiswa, akhirnya lulus kedokteran. Tapi memang yang mau dia jadi dokter adalah orang tuanya, bukan dia. Tapi karena dia mampu, ya dia bisa gitu, lulus dokteran. Dan setahu saya, yang saya dengar adalah mungkin besar dia nggak pernah praktek. Setelah dia lulus, akhirnya dia buka bisnis, dia dagang. Jadi saya kira ya orang tua bisa ya mengusahakan gitu. Tapi memang susah sekali melawan bakat alamiah. Kebanyakan anak itu tuh ya untuk memenuhi permintaan orang tua dia akan lakukan. Tapi kalau memang bukan minatnya, ya nggak akan bertahan lama, dia akan kembali kepada bidang aslinya.
0: Tapi itu kan juga sangat berpengaruh pada apa? Sangat dipengaruhi oleh kepribadian anak itu sendiri, Pak Bol. Kalau dia adalah seorang anak yang memang selalu nurut terhadap orang tuanya, dia kan akan tetap jadi dokter walaupun kemungkinan besar tidak sukses dia jadi dokter itu. Karena bidangnya dia di pedagang gitu.
1: Ya dia memang sekolah kedokteran ya untuk memenuhi permohonan atau permintaan orang tuanya, dia menyenangkan hati mereka, tapi setelah itu udah dia tinggalkan, dia kembali ke dunia dagangnya lagi.
0: Iya, dan itu berpengaruh pada masa depannya juga gitu, Pak Bol.
1: Betul.
0: Ya. Selain itu apa, Pak Bol?
1: Hal kedua yang dapat kita lakukan dalam memacu anak agar tidak memaculnya adalah mengisi hari-harinya dengan interaksi yang santai. Ya, oleh karena sekolah itu menduduki tempat teratas dalam hal penggunaan waktu, akhirnya kegiatan sekolah menjadi kegiatan utama anak. Dari pagi sampai sore, anak menghabiskan waktunya di sekolah. Dan dari sore sampai malam, anak menghabiskan waktunya mengerjakan tugas sekolah di rumah. Sekolah menjadi bagian terbesar dari aktivitas anak, dan relasi kita dengan anak berubah menjadi seperti guru les dan murid. Berapa banyak tuh orang tua kalau ngomong sama anak di rumah ngomongin apa? Pelajaran sekolah. Anak memerlukan orang tua, bukan guru les. Nah ini penting untuk kita camkan. Jadi janganlah sampai kita lengah dan akhirnya mengubah peran kita dari orang tua menjadi guru les atau guru pengawas. Kita mesti mengisi waktunya dengan banyak interaksi yang santai dan melibatkan berbagai topik. Tidak hanya sekolah, bermainlah dengannya, bercandalah, menyanyilah dengannya, pergilah dengannya, tertawalah bersamanya. Nah, sewaktu tengah bermain atau bersantai dengannya, jangan kita ini menanyakan soal-soal ujian lah. Jika kita sering melakukan hal ini, anak akan menjauh dan menolak untuk bersantai dengan kita. Sebab dia sudah mengantisipasi bahwa nanti di tengah suasana santai, kita akan menanyainya soal ujian atau PR-nya. Jadi sebaiknya sewaktu kita bersantai, ya udah bersantai. Jika memang sudah waktunya ia belajar, kita dapat memberikannya peringatan bahwa dalam waktu 15 menit atau pada jam tertentu kita akan berhenti bermain dan dia harus kembali belajar. Ya. Nah, kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak dibangun di atas semua ini, Pak Gunawan. Makin banyak waktu santai dihabiskan bersama, makin dekat anak dengan kita dan makin positif dia memandang relasinya dengan kita. Dan makin dia mendengar dan menerima usaha kita untuk memacunya. Kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak akan menjadi modal besar tatkala ia masuk ke masa remaja yang salah pergolakan. Sebaliknya, tanpa kedekatan dan hubungan yang baik, anak sanggup melakukan perbuatan yang buruk.
0: Ya, sebenarnya sebagai orang tua juga kepingin bisa santai dengan anak gitu, Pak Pol, ya. Tetapi ya, selain tugas-tugas orang tua, anak itu pun juga banyak kegiatannya di luar jam sekolah gitu. Dengan teman-temannya, dengan anggota klubnya apa gitu, olahraga lah, atau kesenian atau apa. Sehingga waktu interaksi orang tua dan anak itu sangat kurang sekali.
1: Iya. Memang ya, itu juga hal yang positif. Anak itu bisa mempunyai sosialisasi, teman-teman dan sebagainya, itu hal yang baik. Tapi ya di rumah kita yang harus bertanggung jawab dan berinisiatif untuk ya berinteraksi dengan anak dan membicarakan hal-hal yang lain, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Nah, di atas interaksi seperti itulah kita membangun relasi yang kuat dengan anak.
0: Tapi di lain pihak kan kita mau tahu bagaimana perkembangan anak kita itu di sekolah gitu, Pak Bun. Apa masalah-masalah yang dihadapinya di sekolah? Kita kan juga kepingin tahu sebagai orang tua.
1: Betul. Sudah tentu boleh kita tanya, tapi ya kalau bisa memang enggak setiap hari gitu. Dan kalau bisa kita tanya-tanya tuh bukan lagi kita enak-enak, santai-santai. Karena kalau kita nanyanya pas lagi santai-santai, anak akan berpikir, aduh, enggak mau ah ngomong-ngomong santai-santai sama mama atau sama papa, sebab nanti pasti ditanyain soal ujian. Jadi akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk santai. Gitu.
0: Iya. Selanjutnya apa, Pak?
1: Ketiga dan terakhir, untuk memacu anak dan bukan memancul anak, kita mesti membedakan antara memberi yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Tidak seharusnya kita menuntut anak menjadi yang terbaik di kelasnya. Menjadi yang terbaik

0: kita hanya bisa ya mengetahui dengan pasti bahwa ia telah memberi yang terbaik bila kita melihatnya belajar atau mengeluarkan usaha. Ingat, sama seperti kita, anak pun adalah orang berdosa. Jadi, jika anak tahu bahwa kita hanya menuntutnya memberi yang terbaik, dia dapat menggunakan alasan itu untuk mengelak dari tanggung jawab. Sebenarnya, dia tidak memberi yang terbaik, tapi ia berkata dia telah memberi yang terbaik. Jika kita tahu dengan jelas minat dan kemampuannya, nah maka kita akan tahu kebenaran perkataannya itu. Dia hanya alasan atau memang itu benar-benar gitu.
1: Ya, memang sulit bagi kita untuk melihat dia sudah melakukan yang terbaik atau tidak. Karena biasanya anak-anak yang berprestasi di sekolah, itu justru di rumah agak malas untuk belajar gitu. Padahal kita menuntut dia pada jam-jam tertentu belajar. Namun hasilnya memang dari pelajaran di sekolah itu bagus gitu, Bapak. Dia selalu mendapat ranking dan sebagainya. Sehingga orang tua juga merasa sulit untuk menekan anak ini. Kalau ditekan, anak pun bilang, buat apa? Saya itu sudah apa, dapat angka yang seperti ini gitu loh. Masih disuruh belajar lagi, suruh belajar lagi. Padahal maksud kita adalah mendisiplin anak pada jam belajar itu harus belajar gitu. Ini bagaimana sebenarnya, Pak Bon?
0: Jadi memang kalau anak itu cerdas ya, dia itu memang nggak perlu waktu yang terlalu lama untuk belajar. Nah, jadi yang kita mau tekankan adalah apakah dia waktu belajar dia telah benar-benar belajar memberikan yang terbaik. Lamanya waktu kita tidak persoalkan. Jadi yang penting kita tanya dia apakah dia telah memberikan yang terbaik. Kalau memang udah, tapi dilakukannya dalam waktu yang cepat, ya nggak apa-apa.
1: Ya, tapi sisa waktunya ini dipakai untuk bermain oleh dia, misalnya main dengan gadgetnya dia dan sebagainya gitu.
0: Nah, selama dia sudah menyelesaikan tugasnya, saya akan berikan dia kesempatan itu. Jadi, ya itu adalah dia punya imbalan lah gitu. Tapi yang terpenting adalah dia telah menyelesaikan tugasnya. Kalau setelah itu dia main-main, saya akan izinkan.
1: Iya, Pak Bal, sehubungan dengan ini ya memang agak sulit gitu bagi orang tua. Apakah ada panduan dari firman Tuhan, Bapak?
0: Dalam Injil Markus ya pasal 12 ayat 41 sampai 44 terdapat kisah Yesus Tuhan kita berkomentar tatkala dia melihat seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam kotak persembahan. Bagaimana kita ketahui, satu peser adalah hitungan mata uang yang terkecil. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Perkataan itu keluar dari mulut Yesus, Tuhan kita, setelah dia melihat orang kaya memasukkan uang dalam jumlah yang besar. Nah, ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya, yaitu Tuhan mengukur nilai persembahan bukan dari besaran jumlahnya, melainkan dari besaran pengorbanan atau usahanya. Jumlah pemberian orang kaya jauh melampaui yang diberikan si janda miskin, tapi enggak keluar dari pengorbanan yang besar. Sedang jumlah yang kecil yang berasal dari usaha atau pengorbanan yang besar dari si janda miskin itu, seperti kata Tuhan Yesus, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi ini yang mesti kita tanamkan kepada anak. Tuhan tidak mengukur dirinya berdasarkan nilai yang dihasilkannya, tapi berdasarkan usaha yang dikeluarkannya. Karena itulah kriteria Tuhan, ya seyogianya itu menjadi kriteria kita pula. Jika kita lebih menekankan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya, maka dasar prestasinya adalah kelasnya alias orang lain. Selama dia merasa tertantang dan selama ada orang yang mesti dikalahkannya, dia akan berprestasi. Nah, ini yang mesti dihindarkan sebab ini menandakan jiwa yang terpacul.
1: Iya. Akibatnya dari jiwa yang terpacul ini apa, Bapak?
0: Jiwa yang terpacul akhirnya itu sangat bergantung pada yang di luar dirinya. Kalau dia merasa ada orang yang dia masih taklukkan, dia masih lebih baik atau apa, dia masih tunjukkan dirinya bisa lah, akhirnya jadinya tuh semua dari di luar dirinya. Kalau nggak ada itu semuanya, nggak ada motivasi sama sekali. Dia biasa-biasa aja, nggak pikir apa-apa. Jadi hanya semangat kalau ada yang dia mau kalahkan. Nah, jadi kita mau membangun anak yang bisa berinisiatif dari dirinya tanpa harus memang membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
1: Ini apakah tidak

0: menimbulkan sifat ambisius yang negatif itu, Pak.
1: Betul. Jadi kalau anak-anak itu terlalu bergantung pada lingkungan, ada nggak yang dia bisa saingi, dia bisa kalahkan, akhirnya memang ambisius juga, sebabnya dia mau menang terus gitu. Nah, tapi kita mau justru anak itu tuh kita pacu bukan menjadi seperti itu, tapi menjadi anak yang mantap, yang tahu kemauan dan yang tahu kemampuannya dan bisa memotivasi diri untuk mencapai standar yang memang dia idamkan itu.
0: Ya, tetapi standar ini kan biasanya ditentukan oleh orang lain gitu, bukan oleh dirinya sendiri.
1: Betul. Awalnya memang ya dari orang lain, tapi lama kelamaan jadi ya udah ngerti dia bisa seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi standarnya dia.
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Kolong untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memacu, bukan memacul anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Renungan hari ini berjudul Hidup yang Mencari Kristus. Beda pendapat tak jadi masalah. Beda pendapatan itu masalah besar. Kelakar getir itu menguak kenyataan pahit. Karena urusan mendapatkan pendapatan, teman menjadi musuh, pendukung menjadi oposisi, tangan kanan menjadi pengkhianat. Bagi sebagian orang, memperoleh pendapatan besar adalah tujuan hidup yang dikejar dan dicari. Namun Rasul Paulus menasehati, carilah hal-hal yang di atas, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Hal-hal yang di bumi dalam ayat 2 ini bukan hal-hal yang ada di bumi pada dirinya sendiri, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, harta, dan lain-lain, melainkan ketika hal-hal itu menjadi Allah lain, menjadi tujuan dan prioritas hidup. Dan mencari yang di atas bukanlah mencampakkan semua hal di dunia, melainkan melihat dunia dan segala masalahnya dengan pusat yang baru, yaitu Kristus yang telah bangkit. Mencari yang di atas adalah berjuang menaati kehendak Kristus dalam hidup sesehari di bumi. Itu seperti apa? Ketika seseorang tetap jujur, meskipun itu menutup banyak peluangnya. Ketika karyawan yang terabaikan memilih tetap setia tanpa menjelekkan rekan kerjanya. Ketika seorang pengusaha membayar karyawan tepat waktu, walaupun kondisi usaha sedang berat. Mereka semua mencari yang di atas, tetapi tetap mengerjakan yang di bumi. Yang di atas hadir di tengah yang di bumi, tidak memisahkan, tidak merendahkan, tetapi menyucikan. Demikianlah, hidup yang mencari Kristus tidak membuang dunia, tetapi justru menolong dunia menjadi lebih baik. Yang di atas hadir di tengah yang di bumi. Ia tidak memisahkan, tidak merendahkan, tetapi menyucikan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita satu persatu dalam setiap hal yang kita lakukan. Jumpa kembali dalam doa malam bersama Radio Petra 105.7 FM. Untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita mulai persekutuan kita saat ini dengan menaikkan setiap doa syafaat, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan yang baik atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kecukupan, dan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami sekarang ini berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka. Yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami, karya-karya kami, usaha-usaha kami. Kiranya Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan kiranya melalui pekerjaan kami, upaya kami, kami dapat membagikan setiap berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, kiranya dipenuhi kasih, kerukunan, cinta, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk gereja-gereja, persekutuan-persekutuan di mana kami berada dan gereja-gereja dimanapun, biarkan melalui setiap gereja milik Tuhan, setiap umat-Mu semakin diperlengkapi untuk bersaksi ke tengah dunia tentang karya Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang persiapkan diri masuk ke tahun ajaran baru, yang masih mencari sekolah, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya mampukan mereka menjalani semua dengan baik. Yang menyelesaikan studinya, menyelesaikan setiap penelitian, tugas-tugas akhir, proposal, skripsi, tesis, disertasi, kami mohon berkat Tuhan juga. Kami doakan saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan, yang bergumul, berjuang menemukan pasangan hidupnya, yang berjuang memulihkan relasi, yang berjuang memulihkan ekonomi, kami mohonkan berkat Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati secara khusus para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dapat memimpin dengan baik, agar dapat mengupayakan, menetapkan, memutuskan setiap hal yang berguna dan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan kiranya Kau berkati agar dunia ini semakin damai, khususnya bagi tempat-tempat yang masih dilanda peperangan. Serta utuslah dan mampukan kami menjadi pembawa damai dan cinta kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon berkat-Mu untuk hari esok yang akan Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dalam setiap hal yang kami lakukan, kami terus boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan. Ya Allah, kami sekarang ini datang pada-Mu secara pribadi, kami mengaturkan rasa syukur dan syafaat permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing.

Demikianlah Allah doa syukur dan permohonan kami, semua kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Petra, persekutuan kita dalam doa malam edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selamat melanjutkan aktivitas maupun mempersiapkan diri untuk beristirahat menyambut hari esok. Kami Radio Petra 105.7 FM mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian juga saya, Pendeta Eko Iswanto dari Gereja Betani Seman, mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: keselamatan. Siapa namanya?
1: Yesus.
0: Siapa namanya?
1: Yesus.

0: buat dia.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
1: Inilah kerinduan dalam hidupku, ya Tuhan. Tangan-Mu membawaku terbang tinggi bersama, dan tangan kanan-Mu yang perkasa membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari kita mulai perenungan kita pada saat ini dengan kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan. Engkau membangunkan kami saat ini di hari baru pemberian-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan mampukan kami mengerjakannya dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6, begini firman-Nya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saya ulangi lagi untuk ayat yang ke-6. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkannya, namun sungguh berjuang melakukannya. Haleluya. Amin. Sebab itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah hidup baru dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Dua hal yang kita renungkan saat ini, sahabat Petra semua. Hidup baru di dalam Kristus. Maka yang pertama adalah, kalau kita ini hidup baru dalam Kristus, maka satu, ada kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Oke? Jadi ketika kita memperjuangkan diri kita, menghayati bahwa kita hidup dalam Kristus, maka harus ada perjuangan agar kita bisa mengupayakan Kristus itu hidup dalam kita. Memang Kristus ingin hadir dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, namun pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberi ruang seluas-luasnya bagi Kristus untuk bekerja dalam hidup kita. Kalau kemudian kita melihat setiap apa yang kita lakukan sehari-hari, pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, apakah kehidupan kita sungguh menjadi tempat yang layak dan membuat Kristus berkenan hidup di dalam kita? Nah, itu yang kiranya menjadi pertanyaan reflektif bagi kita untuk bisa kita jawab, tentu bukan dengan kata-kata atau pikiran saja, melainkan dengan perilaku kita sehari-hari. Itu yang pertama ya, sahabat Petra. Jadi hidup baru di dalam Kristus mengajak kita untuk mengupayakan dan untuk berjuang agar hidup kita sungguh layak menjadi sebuah kehidupan di mana Kristus berkenan hadir, tinggal, berdiam, dan menyatakan dirinya melalui setiap hal yang kita lakukan. Hidup baru dalam Kristus artinya kita berjuang agar Kristus berkenan hidup, tinggal, diam, bekerja di antara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup baru dalam Kristus, apa sih yang baru sebenarnya? Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, lalu kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kita, menyerahkan hidup kita kepadanya, kemudian berjuang melakukan firman dan kehendaknya,
sebenarnya ya kehidupan kita bisa dikatakan secara fisik ya mungkin tidak berubah ya, kita orangnya ya ya begitu-begitu saja, pekerjaannya tetap itu mungkin, kemudian ya keluarganya tetap itu tentu saja, lalu situasi hidup kita tidak berubah. Nah yang berubah adalah sebenarnya semangat kita, pemahaman kita, spirit kita, dan mentalitas kita sebenarnya. Sikap, mentalitas, kemudian semangat hidup kita yang tadi dibaharui oleh Kristus melalui rohnya. Sehingga yang kedua ini yang baru adalah semangat dan juga sikap kita, mentalitas kita yang diperbarui oleh roh. Sehingga kita hidup dalam keadaan baru menurut roh, bukan menurut huruf-huruf hukum Taurat. Nah jadi catatan yang kedua untuk hidup baru dalam Kristus itu, kita perlu ingat bahwa yang baru itu adalah kerohanian kita, jiwa kita, semangat kita, sikap dan mentalitas kita. Yang lalu pada akhirnya kebaruan rohani, kebaruan sikap mentalitas itu pada akhirnya akan mengubahkan perkataan, pikiran, perilaku, perbuatan sehari-hari kita. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya ketika seseorang ini diperbaharui pikirannya, sikapnya, mentalitasnya, dan semangatnya, maka perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan dalam hidup sehari-harinya itu akan menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang tulus. Nah sebaliknya kalau orang ini hanya diperbaharui dari sisi fisiknya saja, dari perilakunya saja, orang bisa menipu. Orang mungkin bisa berubah nih ketika ada orang di sekitarnya. Orang mungkin bisa menunjukkan bahwa seolah-olah dia baik. Orang bisa menunjukkan bahwa seolah-olah dia bertindak yang baik, yang suci. Tapi ketika pikirannya, sikap mentalitasnya tidak diperbaharui oleh roh, ya maka itu tidak menjadi asli dan suatu saat pada akhirnya akan nampak itu yang buruk, yang jahat, dan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah jadi yang kedua sekali lagi yang menjadi penting adalah hidup baru dalam Kristus artinya kerohanian kita, semangat kita, sikap dan mentalitas kita diperbaharui oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang diutus dalam nama Yesus. Nah jadi saudara-saudara, dua hal itu yang kita renungkan saat ini dengan tema hidup baru dalam Kristus. Yang pertama sekali lagi, mari kita berjuang agar Kristus berkenan hadir, tinggal, berdiam, dan menyatakan dirinya melalui kehidupan kita sehari-hari. Mari kita periksa apakah hidup kita sudah menjadi sebuah kehidupan di mana Kristus berkenan untuk hadir dan bekerja di antara kita. Dan yang kedua, hidup baru dalam Kristus itu lebih pertama-tama berbicara soal kebaruan sikap mental, kebaruan semangat, kebaruan pemahaman, kebaruan cara pikir, kebaruan kerohanian kita. Marilah memberikan kehidupan kita agar diperbarui oleh Roh Allah, sehingga kebaruan cara pandang, kebaruan pikiran, kebaruan semangat itu yang pada akhirnya akan sungguh menghasilkan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah yang betul-betul tulus kita berikan, kita persembahkan sebagai ucapan syukur kepada Allah oleh karena kasih dan rahmat-Nya untuk kita. Dua hal itu saja yang kita pelajari saat ini, sahabat Petra. Selamat memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sahabat Petra, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa agar kita dimampukan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu. Biarlah kami berjuang agar Kristus berkenan untuk hadir, berdiam, menyatakan dirinya, hidup di dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar kami. Dan biarlah kami memberikan diri kami, diperbarui semangat, sikap kami, kerohanian kami, diperbarui kiranya kehidupan kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan biarlah sungguh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau jalani hari ini, mohon berkat penyertaan-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai berita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Sampai jumpa di lain kesempatan, kami Radio Petra 157 FM. Mohon pamit, saya Pendeta Eko Iswanto juga mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

telah diampuni. Pergilah, sebab dengan iman dan kasihmu, engkau sudah diselamatkan. Sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat aku.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Manusia sering mencari yang semu dalam hidup ini. Kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, popularitas. Apapun berani dikorbankan demi mendapatkan semua impian itu. Namun kita sering gagal. Semuanya hilang dalam sekejap. Kita menjadi kecewa, galau, sedih, bahkan putus asa. Sampai suatu kali kita berjumpa dengan satu pribadi yang tetap peduli, Yesus Kristus. Nyawanya diberikan, Dialah kekayaan yang sejati. Yesuslah kebahagiaan yang murni. Yesus segalanya bagi kita. Amin.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, di program Kun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentu untuk menemani awal aktivitas Anda di pagi hari ini dan juga memberi inspirasi untuk semua aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pagi hari ini, jika Anda juga ingin mendengarkan lagu-lagu yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Dan di pagi hari ini, sahabat Petra, kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita, dan ada juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita awali pagi hari ini bersama-sama dengan program Pun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 3 Juli 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah pemahaman tentang dosa dan firman Tuhan. Berdasar dari bacaan Roma pasal 7 ayat 7-20. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama akan memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 7 ayat 7-20, yang demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu
bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, banyak orang yang menganggap bahwa dosa hanyalah perbuatan yang terlihat, seperti mencuri, berbohong, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Namun Paulus mengajarkan bahwa dosa jauh lebih dalam dari sebatas perbuatan yang terlihat. Dosa adalah kuasa yang bekerja di dalam hati manusia. Maka terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 28 mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itulah dosa yang karena ada kuasa yang bekerja di dalam hatinya. Namun di sisi lain, firman Tuhan sering dianggap sebagai pembatas yang tidak memberikan kebebasan. Adanya banyak larangan-larangan. Padahal firman justru memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menyatakan kebenaran, menyingkapkan dosa, dan membawa manusia semakin dekat kepada Kristus, sang sumber keselamatan. Maka dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita saat ini, ada beberapa hal yang akan kita refleksikan. Yang pertama, apa itu dosa? Ayatnya yang ketujuh menyampaikan demikian. Aku tidak akan tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan menginginkan. Paulus mau menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah yang memanfaatkan hukum untuk memperlihatkan sifatnya yang jahat. Dosa berarti manusia melawan kehendak Allah, menipu manusia dengan menganggap bahwa yang salah sebagai sesuatu yang baik, dan dosa membawa hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun sebaliknya, tanpa firman Tuhan, manusia sering tidak menyadari bahwa hatinya telah dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan ini seperti cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia. Karena tanpa firman Tuhan, manusia bisa menjadi pribadi yang merasa dirinya baik, menganggap dosanya kecil, dan bahkan sampai-sampai tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mintalah kepada Tuhan supaya menyingkapkan kita dari dosa. Ingat bahwa dosa tidak hanya sekedar tindakan yang bisa dilihat, tetapi juga dengan sikap, motivasi, dan keinginan hati. Oleh karena itu, pulihkanlah relasi kita yang rusak dengan Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Lalu yang kedua, dosa ini memperdaya dan memperbudak manusia. Ayat 15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus mau menyampaikan bahwa dosa bukan hanya tindakan salah, tetapi kuasa yang memperdaya manusia. Manusia sering mengetahui apa yang benar, tetapi tetap gagal melakukannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kelemahan kita, dan jangan sampai mengandalkan kekuatan kita sendiri.
waspadai pencobaan, waspadai dosa sejak awal sebelum bertumbuh menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah menyepelekan dosa. Waspadai sejak awal dan mintalah Roh Kudus menolong kita untuk dapat menerima teguran firman Tuhan dengan rendah hati. Karena firman Tuhan membuka mata kita terhadap dosa yang tersembunyi dan membawa kita kepada Kristus, sang sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami sadar akan kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami manusia berdosa, tetapi tolonglah kami untuk kami tidak diberdaya oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kiranya firman Tuhan menolong kami untuk menyingkapkan dosa dalam kehidupan kami, untuk kami mengetahui mana yang baik dan yang benar, mana yang jahat, sehingga kami mampu melakukan hidup dalam kebenaran. Kami semakin dekat kepada Tuhan, bahkan kami memulihkan relasi kami semakin baik kepada-Mu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami dalam kehidupan kami, janganlah kami membiarkan diri kami, membiasakan diri kami hidup di dalam dosa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama akan menjalani segala aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Kiranya kekuatan, keselamatan, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan terima kasih bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani yang sudah dikirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin mengirim request lagu, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan untuk sahabat Petra semua. Kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap berangkat bekerja atau sedang beraktivitas di rumah. Semoga semua aktivitas sahabat Petra menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat Petra. Sahabat Petra, membawa sukacita ke dalam lingkungan kita akan memiliki arti besar dalam kehidupan banyak orang, termasuk kita juga yang membawanya. Dengan sukacita yang kita bawa, hal ini akan membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih sehat untuk bekerja, untuk belajar, untuk beraktivitas, sahabat Petra. Dan penting juga bagi kita untuk menjaga sukacita orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dalam keluarga kita, rekan kerja, atau di masyarakat, atau dimanapun sahabat Petra berada. Karena dengan menjaga sukacita yang dimiliki oleh orang lain, kita pun juga akan merasakan kegembiraan yang sama seperti yang mereka rasakan. Karena itu sahabat Petra, kami berharap sahabat Petra bisa saling menjaga sukacita satu dengan yang lain dan berbagi sukacita di dalamnya, sehingga hidup kita pun bisa penuh berkat dan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi sampai nanti kira-kira pukul 8 dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun

akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.